0: Ayat.
1: Nak saya di tu sak saya yang nyalam yang baru tu mau nuk tentang ali. Aku beli jamet nak tu tahun ni akta tahun ni akta ni Lucy kayak sah.

getting Lucas Puglia. I'm getting it right. Ilak tunga so api gisi ulang uyok nubu ya kalau aku ni sulit kau mau jawab loni lo kanu ijang ilak teme takok ilak teme tu sang ni alam aja kita ana pri si boleh ti John Main tahu mana hair remili lo mungkin pina sorang sekalau datin ni

Hello, kati kata kapri ila kati mata kati kati mana kak tiluit. Kati mana kilau tengah temis santri sopeng ini akan tigot. Amat tak dan nuta ngoyok tak. Tama kunung ilis ini nuta tama ku kati mas kati itu si yang mata pina sa rosilima kakak utama ilis ini nak itu nak tu nuna bumi. Kisimin namang juti mik tu salau tengin nik namang sakin lagi tu sapa gini yang menyebut pibali yulis saking ngayawatani dan nakawisa lotuk ini tidut amalukalun arjong nyarin lunih.

look good. Dawson ni tu saksau jami yuk. Tama na CBC ukiuk tak tu naro tak kawinga tiku te karung ni. Ovanga Karen piku yak. Tana nak ite jegel lugu Debbie u yukuruk. Maro akik sui jiga esabau katok. Ulumi aipa June 30, 2026. Ulumi uko ata fatu saksau nak tu kauta matema. Kau sih tu kengin ni, kau di market tak amat pergi aku tigin ni aku tigo. Nunavu milu aja kengin turu yang ni perlu dok tak kau mat, aku ya ku perlu kat tak tu ni, tanerik perjuang mio, perlu turu ketil logo, tu sah pergi ni aku tigo, amat tau, perlu silag. Fik sakit pada ni ada tulugu, tu kemak titi euros sama yok unik kang ni amat bilang ya pada ada tulugu, berkhusus lagi fik amaru inuit kau ye maya tu kangen ni unik kang tulugu, kangir tu kaping muda tu sak fik ni ada tulugu, amaru nutamit pada euros kita mikata kisur euros semang mangat. Aperçoit un arcilla au racco. Cricket tardjum au pivalier yurigio nertok. Tengna no karomat. Pivalier yurigio rotok no karosimang mat. Tanare inanir siok. Cricket tardjum au pivalier yurigio nertok. Tu sarviginaire et lutigo. Amatok nipito kamit. Borusi. Kiyukta tana cricket tardjum mutak. Unicartil logo. Kata maling rauk semaningan ni tangan nasuk turut dikunut. Unik kartu lugu tu sana alu tigo, makoy itu inalu takai. Tu sana nak tigo nai, kisah ni. Una, pergi aku tigo nai katigo. Tunggu sutter lu si, three months semaningan ni tambah ni nerumi juga. Una pikir aku tu kini aku tahu. Kau sihat, tu kini sebut lepak. Ibu tik, omep ibu tingit kiyak jodlutik, tak kiyukutak, mure kaklutik, siling ninganik, satu yang uluni tigo merve kaklutik. Omep sanranut ilit taktok, anguak sauti ulutik. Iputi uvok. Kiyulu kupisimaninga panaminut siliksivalliak bat ikpakpalliang miyok. Iputi taktok. Iputi nik pitaktok. Iputi takpok. Iputok. Inuk umertokloni iksivakloni. Iksurangmit sivumut tunungalloni. Anguak tuk ipupok. Iputein nak tuk. Omeak aurau tekangit tuk. Iputinut kisiani ingikad jutilik. Iputein nak pok. Iputeek sik tuk. Iputiminik asiojiyuk. Iputeek sik pok. Iputang nak tuk. Omeak ipurugu ingikaditang nak pat. Iputang nak pok. Iputang ningit tok omeak iputugu ingikatitang ningipat iputang ningilak. Ipukit tok ipagautaup niksiup tigakotiuluni tigumeakvea naipa ipukipok. Ipummeak semayok kisutuin naup ipoa sorak semayok ipusimakpat. Sanatir semangitumik ipummeak semavok. Ipummeaktok kanak aitangangitok. Sikumi ayurak ikirtu silaukluni sikua imminut aktokpaatik ipummeakpok. Ipummeaktok ipagautaup ipuanut kimmiminik annersiriyok
ipummigarpoq ipummersortuq soruseq tamuatitauna suktuq piyumanginnerminut qaninit aittartailimakpagu ipummersorpoq ipummerutjauyoq ukiakkut sikujertillugu upengaakkullu aayorakkut umeartortuup umeartorvigiyangata sikua kasorpat umeartornarunneerluni ipummerutjauvoq ipummingayoq qaneq aittangangittoq ipummingavoq ipusiortoq umeap iputiksanganit sanayoq qiyukutaangmit ipusiorpoq ipusertoq umeartuligaayoq iputinik tigugamigit ipusertoq ipusiyoq kisutuinnarmit ipoqangittumit ipoqariaringmit ipuliortoq piyareeramiuk ipusivoq ipusiriyoq soruseq ipummik pinguaqartoq ipusirivoq ipussuuyartoq ipulluni umeartortoq ungasiktumut ipussuuyarpoq ipuksaq kisutuinnarmut ipoqariaringmut ipuyunnaruni ipuksauvoq ipuksakittoq puaruk itimangagut kulluataru qallininga naittukuruukpa ipuksakippoq ipurik niksik iparautaq tiigarutiluni ipoqarpat ipuriuvoq ipuriortoq kisutuinnaup ipoqariariup ipuksangani sanayoq ipuriorpoq ipurertauyoq niksik tigumiarvillertauyoq takiyumit naittumilluni ipuriortauvoq ipuruktoq kisutuinnau ipoa sanattiarsimangippat soraksimaruyukpalluni ipurukpoq ipujjaartoq umeartortuup iputaa soraqpat ipujjaarpoq qaukpataima atsigingitanginnit uqausernit tusaakkannernermiyugutaakkua uqalimaasaartakka uqausiittukingit

0: Temri ullani bile ugyum naqsa qawmiga ma janatin palluqtaarna. Iqqanaiqtiuruq simayuq tukimaqtittiyulluni taikani illurigikkunni tamanna peqqusilerivik sanayaballiatertillugu qanuuruq simaningani unikkaq qawmat ammaru pimmariuningani tamakkua inuit qawyimayatuqangit kayusititaunginnariaqarninginnit tusaavigilaumilavut unikkaq qawyangani
1: Rottungu yugama tai sumani public works kunnuk. Tika gau jaga geng tingan kua pajut dutigu. Rottungu tijung kanaya tak kanaya gati gida sama gati engineer ngujut. Go makku engineer kuting. Tak kua pikati gitu gida teku atuni. Pidi gak sama payung mata. Anne ni du sana yu da anne ni sana yu ni ngani kau sapio project office mu yu dan to kosi da bi iddu ku shu ma ki tu du ne du $35 million ga ro shi mu ma sana yu ni shin ta bu na Pamnekta jaga semarutit dewi menaik timit timita kurang awam ibu makua. Akit tetap jaga semarutit dewi. Jauhkan macam waktu gua merita cuma ni public voice kuno. Jauh macam ini itu kusitokangani, kusitokangani. Kita kata orang orang cuma ni nama. Jauh macam artikel cuma dok tu duit cuma ni. Jauh sejak tersab dini. Kanai jarak tu, ini yang saya kena paham nak tahu semua juksa untuk dekat itu ramai ni. Ini tetap terus terjadi kerana ni, untuk itu tanpa pihak asing ni orang terbunga. Tak kau kanai yang tinggi ya engineer ambaru, contractor semua itu tak semua ni, tak semua sana juga tak khusus ada bimbing. Pihak katiju orang suwi. Mana sena jauh tiada garuang mengan, ya kita kau juga memerik merik tiada garuang mengan. Tengok kau, kau ini mana suku kau ini apa suku tigo, pula apa suku tigo terbuka mana sena jauh tak kau, tak kau apa suku tigo kan ini mengat. Isteri mara kau yang ini tu saya tu begitu tigo kontrak tu sini jauh tak kau. Amma, uru, apa kosit ini kiu jaga apa kosutik, apa kosit jaga kata kata siapa? Tapi tabu na construction kata anda, perkataan begini dah suku. Amma tabu, matuan ni usah amma. Aku tak suka drug tu gini apa yang ni. Aku tak suka orang asal kita kau makan. Tapi semua ni clay kun ni dah semua makan. Ini itu khusus tu gini kun. Clay, everything juice ngok kurang pun kuat. Tapi semua ni mana tapi khusus jauh tak habis kerat tu. Mana tak kau yang malu aku nak milik aku ni, kau aku ni tu ni ramah kan dia orang mengakan, dia dengar orang mengata. Tapi ni klay aku ni, bila dia kerja orang semua mak, kau aku itu kosih dari aku ini, ini umi,

0: ngan udet ni makangan udet tang itu apa tamak kum makau si tau yuk tokangan itu tau nang ngata ni tau dusa kaya tau guru awal ni tau nang natcha kaya tabba ni kangan ni tumi kisu pernah ni masak titi jangan iman upunga syaku di daya man nakau jitu di daum iman tamak kuat tau kejaya kaya tau kuatir tau ini daya man meju piuju.
1: Kau yang mesti jadi mak kuninga, ikan hayat tu kita cari yang makan terok tu, unik cari atau tiktu madu ti guru. Sodu, temak kuak sokong nak sahaja terok tu, ikan yang university ni iman na izin ni terok tu, iman na terok tu. Kaduna itu izin ni asma yang iman na itu ni, temak kuak tu saya mungkin nak sahaja terok tu, nukar guru agak jauh tu kita asma ni. Tiga ratus tujuh. Tahu waktu mengari, ini khusus datang urut tu. Ini khususnya ni tema yang jadi di awal semua orang tu. Ini khususnya ni, kalau yang macam tu kan ni, tu sabtu ni amatan tema ni tu sabtu yang nasi tiga atau kuyur tu ni. Atau tiga ratus tujuh tu kan, tapi khususnya di takkan ni sedih macam kalau yang tiga ratus tu takat tu. Aku harus buat apa? So dua itu ni agak tu kan nak cukur wangit tu. Sebab kau macam, ada ni cakap sudah kapja tak tahu siapa ni kau kata. Ida kosit ini tu, tiung itu isi tu ni kau duka. Tiaman ni kau kata. Tiaman baru kapja curang ni kau duka. Tiaman ni semua jema jema ni kau duka kapja. Kepiah juga kata. Ida ni demi yang mana coba kita uti ni. Atau sejauh ini kepiah juga umat. Nukah juga kita bunga tak kurang sahaja minyak. Ida ni tenai ni sih. Tanah agus sudah apa sudah kepiah juga nak senatu nak kepiah juga nak senatu nak kuih doktor. Agam kena memperkatakan kena kami. Sebut apa pun yang saya mahu tahu, tak kata usikkan nama, aku usikkan nampok. Kepada sebut nak sebut dunia itu, ini ada kucing apa yang kita nak sebutkan nak sebutnya. Amalu isu malu tiga orang ini, temaku apa ringnya kau ini, temaku ini nama mata apa ringnya, apa kami temaku ini. Ida kusi toka wininga gu idin unik imana idin ya titi jeta wikiruati dugu unik kaga yoto na ruati dugu akipa dun na mimata jodu wakadanga ipake inuto wao na mata imana nunari kwa guru posuki angone suki ase maduti ika yoti gika miki sene to bayu misuti imana. Ninga makat tahu itu inang esuki, pasak tahu itu inang esuki. Ika yoti kita tahu esuki. Imin nubu, iman jadi macam apa tahu itu esuki. So tu, ikat tu kat tahu itu esuki. Iman netto arunum ini. Dan inuk tamagun nato kau yang mayaku itu macam semua ni. Iman macam maju itu minuk tak kerjanya macam tu yang nanti juga sorgo. Kau jangan agak susu kau iman tu kau jadi nanti ada kau ikut di bawah itu. Kita ni kasihan kita. Upunya kalau dah umat aji gini tengah ni, tangan negara itu semua utara nak tiki semua rata juga. Kemarin itu pun saya ni kumpul jemaah keris timur tom tahun itu mana ini usaha jauh datang tu juga kisah ni tak mana ayah of

0: mula ulang ito. Nalakatin ang namin kama. Kuya namin lo Karen, takwali kayo tisit. Uban ni, nuwas ni matiyat kuluyo si. Kayo si tiyat tungalo. Naman na pibadliya ito na nangat. Tukin na sibadliya na ito nila.
1: Kuya namin ito na pibadliya yurigiyin o kumaraw matkikik tagtuang mod. Pibadliya yurigiyin erik tukutami. Hatsainak. Aksangnak. Mamiana. Tunga suktitaw re, pibalia yura ka katang nerami yuk. Nipito kang moang nerami katapaw rusi. Unikar tuwa ni sinak sa utinit. Tusang nirus katarong mat amma. Unikar o marilor semang mat. Pigyari sa artilugo. Ila katima jingu risakti lugu takununga anguna sukturiga jikunut ammaru. Aulda katagi akaro semalluni. Tauvunga ro semagilluni nani sivingmut. Omea juanit kawi sagakluni ammaru ae. Tamanna siko kanuilingang mangaat. Kawi sagakluni katima jiu ro semangmat. Oni kartu artilugu tusaromila.
2: E tema oni kala usmagama kama tumaga sinna sautu miksanu. Oni kala usmanga tanni oni kala kanamdarama kama na sinna saut tusanna rasuriga kuila tusanna rasuriga makikulimanu. Sinna sautu lopatunu kama kunuga aksara khuvena khattanga. Oni kartu artilugu sinna sautu lopatuni. Tamanna unikara jungi tara unikara gekan on neakko. Tässä mani sinne sautille ottelun sivun lommi. Tässä mani kallala ulottu. Illa tässä mani kallala ungetti olla maanna olla olla illangin uvangali. Sokkoi sukkak tiepalutillunga. Inno sutturillunga illa. Tamani. Ini makut tiak tilunga. Kanu koloya, namun ngakoloya katalau mega mak. Taman na, ikan ayam nallo. Kuih agi seorang, nasi agi asyik katat nallo. Tema, kita tak tahu mi. Taman tu munga, katima jeo katau katat nombor ilawal leh katalau katat tiak tilunga. Sulit kau yang mengikuti lama kanu ilok toh pelia lang manga tamani nunatin ni inu inu nangan ni kau yang mengikuti kalau waktu lama sulit amat menga ilah wali alilok semanga ma oh melayang leh dikuno sibul lopami tamakuno ilah katimaji yunu sibul lopati amin ngua orang naksi gama katimaji waktu lugu oh melayang leh dikuno upagoti lok semanga ma. Sunnah benar wah nak tualu tilogi kat majik sengindi. Tapi kan ini wah tual dilau semua mak kat majik nama nak wah nak sega tajak tunggalu tapa kat majik wah tunggalu lau semua mak oh majang nanti kuno. Tapi kan kat majik wah tualu tilogi ini tajak tunggalu tapi semua ni umur tak lau semua mak. Angin yumi, aila, nani sibin mi, tai nani sibin mo hatak tuaro. Sikap ta siyo ngayo, nani sibin mo. Tai na, kikap ta yu akulaw si mamat, sunaba, uksualun ni atikun ni, atuktaw ni atilugo, tapaw nga nani sibin mo, taba nga kikap ta lamami. Atuktaw nga sutumin yulun ni uksualun ni atikun ni, matuminga sikumi, kau isa ko tau niyak tumin yulo ni sikut kanu iyusyo ng mga ta inyo inyo nangan ni tayin na umiak lakaro tayin ka nga sunaba kagatok na may kontraktaw yuk kontraktaw minyo yuk tapi kung nga nanisibin mo o suwano niya tikun ni atugaw lo ni sikunot kau isa ko tau gyalok to ni tayin matay ka ni ka aulang na yalok tili ko ukaw yalok si magama. Inuk gila hanga tago atau sumi kau sak pelihat tidur itu apa orang nanti sih mau pelihat tidur itu inumik atau sumi ikan majukah kaya.